0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

adalah tata cara menyimpan paspor. Paspornya udah ada. Simpan di tempat yang aman. Tempat aman, bukan tempat nyaman. Jauhkan dari tempat yang lembab dan jangkauan anak-anak. Paspornya aja, bukan anaknya. Simpan backup paspor asli dalam bentuk fotokopi atau soft copy. Bukan motokopi, paspornya di copy.

0: boleh basah, tidak boleh hilang. Kalau mau jalan-jalan, bawa sendiri paspornya. Pakaikan jaket atau pelindung. Maksudnya, paspornya dikasih sampo. Selalu waspada. Waspada, bukan waspeda. Jika paspor sampai rusak atau hilang, akan dikenakan denda Rp500.000 untuk paspor rusak dan Rp1.000.000 untuk paspor hilang. Untuk paspor hilang atau rusak, datang langsung ke kantor imigrasi. Bawa surat keterangan hilang dari kepolisian. Paspor aman, jadi jalan. Jaga selalu paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa

0: Mutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Pakai angkasa. RCA.
2: Radio yang paling alasoy.

0: Untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.
1: Pegang tangan.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pambatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: produk Habato, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar. Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti euceu anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawijining pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceu.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyambak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Budak Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawah, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio yang paling alasoy.

Hai, saya Ariel KDI. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: Mau liburan ke luar negeri, baru siapin paspor aja, udah jadi cerita sendiri. Dari bangun, siap-siap, langsung berangkat dalam sekejap. Bawa dokumen asli, nggak lupa difotokopi, sempetin sarapan roti, bawa bekal nasi, ngebut ke imigrasi. Kirain masih sepi, taunya udah ngantri. Tapi dulu belum ada M-Paspor. Bisa daftar kapan aja, di mana aja. Sebelum ke imigrasi, foto dokumen asli, isi lengkap data diri, pilih pembayaran sesuka hati. Pagi, siang, sore, datang sesuai waktu yang dipilih. Kalau sudah jadi, ambil sendiri, bisa. Diantar ke rumah, bisa. Antri lebih cepat, masa berlaku lebih lama. Bikin paspor makin mudah dengan M-Paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asoy.

0: garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultanah sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultanah memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip.
5: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

Hai, saya Ail KDI. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Makassari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081 313 458 622.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus. Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
4: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
3: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
4: Ya udah Bu, iya.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Kenalin, ini Anti. Efisiensi udah tertanam di dalam diri. Anti jarang masak nasi, lebih suka beli di aplikasi. Gak lupa asupan kopi sehari-hari. Kalau yang ini, Anto, Anti Online. Gak mau ambil resiko, beli apa-apa, harus ke toko. Meski beda sana sini, Anto dan Anti sama-sama mau liburan ke luar negeri. Buat bikin paspor, Anti daftar di aplikasi. Sedangkan Anto datang langsung ke kantor imigrasi. Ternyata gak bisa langsung antri. Anto dapat info ternyata bikin paspor harus daftar dulu di aplikasi. Dengan senang hati, akhirnya Anto buka M-Paspor punya Ditjen Imigrasi. Gak pakai antri, siapkan data diri, pilih kantor imigrasi dan waktu kedatangan sesuka hati. Datang ke lokasi, bawa dokumen asli, lalu foto diri. Pakai M-Paspor, semua teratasi. Paspor udah jadi? Masa iya pergi sendiri?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: Apakah angkasa? RCA Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
0: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: Karena kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar, nomor 50 belakang, Makassari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081-313-458-622.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning aya nak mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti ceuk anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyambak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae jaina kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binung tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: merupakan angkasa. RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Bapak ibu sekalian, ini adalah tentang paspor anak. Anaknya mana? Oke, bisa kita mulai. Daftar dulu. Loh, mau kemana? Kan ada M-Paspor. Bisa kapan aja, di mana aja. Tapi kalau 0-5 tahun, tidak harus daftar di M-Paspor. Kalau sudah daftar, datang dengan dokumen lengkap, salinannya, dan materai. Bawa anaknya. Mulai dari 0-17 tahun, semua bisa punya paspor sendiri. Ambil fotonya. Sekarang, tinggal menanti paspor jadi, tanpa rasa khawatir. Selamat berlibur.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: Beli dong, jangan dibawa.
1: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal.

0: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

Hai, saya Ilka DI. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Persa atau RCA FM. Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Pekansari, Kota Baja. Pemesanan atau COD melalui 081-313-458-622.

sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut: 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirobigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa membantu memelihara kesehatan tubuh.

0: dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Tahukah kamu, batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan.
1: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
0: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
1: Kan aku udah bayar, bisa refund gak?
0: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
1: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa gak?
0: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
2: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop!

dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Eh, ngapain sih dari tadi Galia?
4: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
3: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
4: Neo Ultrasilin?
3: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
4: Wah, terima kasih ya.
3: Beli dong, jangan di bawa.
5: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal.

Hai, saya Ilka Denny. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: Tau betul. Opat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cepat.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan

0: Ronggol,
1: belakang SMP 18 Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Pitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Pitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Pitama.

0: Riza.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saranti ece, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara ginjal usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayang boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan.

Kabupaten Ciamis, segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai...

0: AFM Banjar. Radionya
1: kota. Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
2: Kan aku udah bayar, bisa refund gak?
1: Mohon maaf sobat, biaya bayarkan tidak dapat dikembalikan.
2: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa gak?
1: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
3: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasik.

0: kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Bapak kenapa lagi sih? Katanya mau tidur.
2: Apa nggak bisa tidur, Bu? Sakitnya makin berasa, Bu.
1: Loh. Sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
2: Jadi gini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja, mata Bapak kecipratan pasir. Padahal langsung Bapak bersihin pakai air. Tapi kenapa sekarang masih sakit ya, Bu?
1: Dibersihkan menggunakan air aja nggak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.
3: Di radio, obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
2: Bu, ada iklan testimoni mata tuh. Coba volume radionya kerasin.
3: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya.
2: Setelah dengar testimoni, Bapak jadi tertarik, Bu. Tadi nama obatnya Vitama ya?
1: Iya, benar, Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya, Pak, Vitamanya.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: Banja.
1: Kota Banja.
2: Azor.
0: Azor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi

0: Salah-salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sebaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya Pak, yang besar aja ya Pak.
0: Boleh, minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy, asyik doi.
3: Dipancarluaskan dari

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Untuk kebakaran sampah ini tidak bisa dipadamkan di atas apinya, di bawahnya menyala. Jadi di atasnya sudah mati, di bawahnya menyala.
2: Jadi pasien dari UGD bisa masuk ke ruang rawat inap jika pasien yang di dalam itu sudah boleh keluar.
3: Jabar Now edisi Rabu 7 Oktober diantaranya mengenai kebakaran tempat pembuangan air sampah di Kabupaten Cirebon meluas, damkar terus berjibaku. Jumlah pasien meningkat, RSUD Cibabat Cimahi kekurangan tempat tidur. Dibayar 1 juta, 3 siswi SMA Arjakan jadi PSK. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cibabat Kota Cimahi saat ini mengalami kekurangan kapasitas tempat tidur akibat meningkatnya jumlah kunjungan pasien ke instalasi gawat darurat atau IGD.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Mulyati, mengatakan peningkatan jumlah kunjungan pasien ke IGD RSUD Cibabat dalam 2 hari terakhir ini menyebabkan kepadatan pelayanan. Faktor keterbatasan tempat tidur di ruang rawat inap membuat sejumlah pasien harus menunggu lebih lama sebelum mendapatkan ruang perawatan. Total tempat tidur di ruang perawatan RSUD Cibabat sendiri sebanyak 326 tempat tidur dan semuanya sudah terisi sehingga pasien yang sudah menunggu di IGD baru bisa masuk ke ruang perawatan jika dokter sudah mengizinkan pasien di ruang perawatan pulang. Mulyati menambahkan, untuk mengurangi kepadatan pasien di RSUD Cibabat, pihaknya sudah menyiagakan 4 puskesmas yang bisa memberikan layanan rawat jalan hingga malam hari. Kebijakan diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai tingkat kebutuhan medisnya. Pasien dengan keluhan ringan dihimbau mendatangi puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sehingga rumah sakit dapat memprioritaskan bagi pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
2: Nah, kondisi saat ini memang sedang penuh. Jadi pasien dari UGD bisa masuk ke ruang rawat inap jika pasien yang di dalam itu sudah boleh keluar oleh dokter. Memang betul saat ini ada beberapa pasien yang kondisinya sudah lebih dari 26 jam di UGD belum terdistribusi ke ruangan. Sampai hari ini saya tidak bisa mengatakan secara spesifik dari influenza A karena seperti kita lihat juga kasusnya adalah beragam.
3: Kebakaran tempat pembuangan air sampah TPAS Gunung Santri, Kabupaten Cirebon, meluas Selasa sore. Cuaca terik dan angin kencang ditambah material sampah kering yang mudah terbakar, membuat api dan asap terus menyebar. Petugas pemadam kebakaran pun harus bekerja ekstra keras karena sejumlah titik api berada di dalam tumpukan sampah.
5: Sejumlah kendaraan pemadam terus menyemprotkan air ke area tempat pembuangan akhir sampah Gunung Santri, Kabupaten Cirebon. Kebakaran yang terjadi sejak Selasa dini hari ini belum sepenuhnya dapat dipadamkan. Bahkan sejumlah titik api terus meluas dan menimbulkan kepulan asap pekat yang menyelimuti area TPAS. Sedikitnya, 6 kendaraan pemadam dikerahkan ke sejumlah titik kebakaran. 4 kendaraan suplai air juga terus bolak-balik memasok air untuk mempercepat proses pemadaman. Namun, cuaca terik, angin kencang, serta material sampah yang kering membuat api sulit dikendalikan. Dari total lahan TPAS seluas 4,7 hektar, api membakar sejumlah titik di bagian selatan dan barat. Api juga sempat menjalar ke lahan kering di sekitar TPAS. Petugas kemudian melakukan pemadaman untuk mencegah api kembali meluas. Petugas menduga kebakaran bermula dari lahan di sekitar TPAS, kemudian merambat ke tumpukan sampah lama yang telah mengering.
1: Untuk kebakaran sampah ini tidak bisa
5: pembasahan area TPAS, petugas melakukan penyekatan untuk mencegah api meluas. Hingga Selasa sore, petugas pemadam masih berjibaku memadamkan sejumlah titik api dan asap.
3: Polisi menangkap inisial AM, 25 tahun, setelah mempekerjakan 3 siswi SMA di Kabupaten Cianjur sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Selain AM, polisi juga menangkap CC, 32 tahun, yang menyewa salah satu dari siswi itu.
6: Kapolres Cianjur AKBP A. Alexander Yuri Kohadi mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan mengenai adanya gadis muda yang kerap masuk ke sebuah penginapan di Kecamatan Sukaluyu. Dari informasi itu, polisi kemudian mendatangi lokasi dan mendapati Cece sedang berada di dalam kamar bersama gadis muda berusia 15 tahun. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, petugas pun mendatangi lokasi hotel yang diduga dijadikan lokasi penginapan tersebut. Saat diperiksa, gadis muda itu mengaku dipekerjakan oleh AM sebagai PSK bersama dua gadis lainnya. Mereka ditawarkan ke laki-laki hidung belang secara online. Menurut Alexander, ketiga gadis itu diharuskan oleh AM untuk melayani 2-4 pria hidung belang. Dalam sekali kencan, mereka ditarif Rp250.000 hingga Rp1.000.000. AM sendiri mengambil bagian 25% dari tarif yang disepakati. Alexander mengatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut untuk mencari korban lain dalam kasus tindak pidana perdagangan orang.
7: Ada 3 anak sebagai korban yang rata-rata berumur 18 dan 17 tahun, bahkan satu orang berumur 15 tahun yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi penjajakan seksualitas, kompensasi berupa uang.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now, edisi penembakan di luar kendali menimpa

0: Anak di bawah umur di Kabupaten Garut. Seorang siswa SMA terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung setelah proyektil peluru pisau Airgun bersarang di kelopak mata kirinya. Pelaku inisial H
1: tiba datang dan menembakkan pistol Airgun secara serampangan. Usai kejadian, pelaku mengintimidasi korban agar tidak membocorkan aksi penganiayaan itu. Ibu kandung korban, Fitri Setiawati, membeberkan kepedihan saat putranya akhirnya memberanikan diri berterus terang di meja medis.
2: Baru cerita pas mau tindakan operasi itu, karena dokter tuh bilang, Bu, ini nggak mungkin kalau kena bola benda tumpul tuh nggak mungkin. Soalnya ada peluru percis berbentuk logam ada di retina bola mata anak ibu. Simnya apa ibu sering ke ayah, terus nggak gabruk ke arah mana. Ya, adek tuh bukan kena bola tapi ditembak. Sore mata ditembak atau napi ketembak.
1: Atas saran Bupati Garut dan koordinasi kepolisian, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung untuk menjalani operasi penanganan medis darurat. Sementara itu, Satreskrim Polres Garut kini sedang mengintensifkan perburuan terhadap pelaku H yang melarikan diri.
0: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memastikan kesiapan KBB sebagai tuan rumah puncak peringatan Hari Siaran Daerah atau Harsiarda tingkat Provinsi Jawa Barat 2026 sudah mencapai 90%. Rangkaian puncak acara akan dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemkab Bandung Barat pada Sabtu 10 Oktober mendatang.
3: Persiapan teknis Kabupaten Bandung Barat dalam menyambut puncak Harsiarda Jabar 2026 kini memasuki tahap final. Kepastian ini didapat usai rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail di ruang rapat Setda KBB pada Larang Selasa 6 Oktober siang. Asep Ismail menegaskan Pemkab KBB memberikan dukungan penuh pada agenda provinsi ini.
4: Ini sudah tahap final. Insya Allah semuanya sudah terkoordinasikan dengan baik dan mudah-mudahan bisa pada waktunya saatnya tanggal 10 bisa lancar.
3: Sementara, Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet menjelaskan alasan dipilihnya KBB sebagai tuan rumah. Menurutnya, respons dari PMK Bandung Barat sangat tinggi dalam mendekatkan lembaga penyiaran kepada masyarakat.
5: Ya, saya pikir ini udah 90% gitu ya. Melihat pada aspek kesiapan pemerintah daerah gitu ya, dalam konteks kolaborasi, pemerintah Kabupaten Bandung Barat sangat responsif dan menyambut baik.
3: Rangkaian acara diawali senam sehat, penganugerahan jarak suara penyiaran, dan lomba mewarnai anak. Selain itu digelar pula bakti sosial kesehatan seperti donor darah, pemeriksaan gigi, dan konsultasi psikologi gratis. Menariknya, masyarakat juga bisa merasakan seperti apa menjadi penyiar atau pembaca berita radio secara langsung dengan hadirnya unit outside broadcast van serta mobil balaka PRSSNI Jabar di lokasi acara.
6: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
7: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
6: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PRSSNI Jawa Barat siap menggelar puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
8: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa.
6: Catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
8: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
6: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
9: Di tengah kekhawatiran terhadap kasus dugaan keracunan MBG, dapur SPPG Yayasan Merah Putih berkibar di Kecamatan Kemang. Menerapkan pengelolaan makanan secara higienis, mulai dari persiapan bahan, proses memasak hingga distribusi ke sekolah. Setiap hari dapur ini menyiapkan 2.700 porsi dengan menu bervariasi yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi siswa. Konsultan sekaligus mitra SPPG Denny Pramuji menjelaskan pentingnya pemilihan bahan dan menu serta pengemasan yang tepat untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan.
10: Kemauan itu sangat penting, bahan baku, manajemen, SDM, pengolahan, pemorsian, sampai kita bicara tentang sarung tangan tercampur itu sangat penting.
9: Menu yang disajikan antara lain ayam kecap, telur orak-arik, sup bening, dan buah segar. Penanganan makanan juga diperhatikan termasuk pengaturan suhu dan proses pengemasan. Pihak sekolah dan siswa menyambut baik program MBG yang dinilai membantu pemenuhan gizi sekaligus meringankan pengeluaran keluarga karena uang jajan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain.
11: Menurut kami ya, merasa

0: Terus sekali, terutama mungkin yang maaf di sekolah kami memang masih ada 50% anak-anak yang di bawah sedikit ekonominya kurang.
1: Pengelolaan yang mengutamakan kebersihan, kualitas bahan, dan ketetapan distribusi diharapkan dapat menjaga mutu makanan, serta mendukung kelancaran program makan bergizi gratis bagi para siswa.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba.
2: Dan waktu kurang dari 5 menit, di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las,
3: Sari untuk sasaran alamat lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: It's. Nah, gitu dong. Fokus. Ini adalah tata cara menyimpan paspor. Paspornya udah ada. Simpan di tempat yang aman. Tempat aman, bukan tempat nyaman. Jauhkan dari tempat yang lembab dan jangkauan anak-anak. Paspornya aja, bukan anaknya. Simpan backup paspor asli dalam bentuk fotokopi atau soft copy. Bukan motokopi, paspornya di copy.

media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok.
1: Tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan, salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: 50 kota Banjar.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sering mendengar dari radio.
2: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana.
3: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada jendolan atau bentol. Terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
2: Alhamdulillah Bu ya.
3: Alhamdulillah.
2: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
3: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
2: Terima kasih Ibu atas waktunya.
3: Terima kasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: 1 PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah.

0: geuning si Akang. Tos sehat. Jagening aya na mah. Teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti euceuk. Anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Jadi mbak mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
0: Nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat Blok Asem Ayunan Stasiun Kereta Api Banjarsari pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaludin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu obat herbal tradisional Indonesia in Tionghoa. Luka ampuh anana bisa ngobatan segala panyakit seperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk tepung, oge putus asa. Sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binung tanggung jawab dina tareka jengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat Blok Asem Banjarsari Ciamis. Kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

0: Lu mau liburan ke luar negeri, baru siapin paspor aja, udah jadi cerita sendiri. Dari bangun, siap-siap, langsung berangkat dalam sekejap. Bawa dokumen asli, nggak lupa difotokopi, sempetin sarapan roti, bawa bekal nasi, ngebut ke imigrasi. Kirain masih sepi, taunya udah ngantri. Tapi dulu belum ada M-Passport. Bisa daftar kapan aja, di mana aja. Sebelum ke imigrasi, foto dokumen asli, isi lengkap data diri, pilih pembayaran sesuka hati. Ambil sendiri bisa. Diantar ke rumah bisa. Antri lebih cepat, masa berlaku lebih lama. Bikin paspor makin mudah dengan M-Passport.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: terus gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang
2: kutu air, olesi dengan Neo Ultra Silin akan mengurangi rasa

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar,
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah, saya selalu sedia menyakiti oleh serbaguna sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak sultanah sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna sultanah memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna sultanah produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu.

0: Terima juga,
1: tapi kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku nggak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio
1: Follow media sosial RCA FM Banjar Asoy. TikTok at rca.fm.banjar.fm.banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Kenalin, ini Anti. Efisiensi udah tertanam di dalam diri. Anti jarang masak nasi, lebih suka beli di aplikasi. Gak lupa asupan kopi sehari-hari. Kalau yang ini, Anto, Anti Online. Gak mau ambil resiko, beli apa-apa, harus ke toko. Meski beda sana sini, Anto dan Anti sama-sama mau liburan ke luar negeri. Buat bikin paspor, Anti daftar di aplikasi. Sedangkan Anto datang langsung ke kantor imigrasi. Ternyata gak bisa langsung antri. Anto dapat info, ternyata bikin paspor harus daftar dulu di aplikasi. Dengan senang hati, akhirnya Anto buka M-Paspor punya Ditjen Imigrasi. Gak pakai antri, siapkan data diri, pilih kantor imigrasi, dan waktu kedatangan sesuka hati. Datang ke lokasi, bawa dokumen asli, lalu foto diri. Pakai M-Paspor, semua teratasi. Paspor udah jadi, masa iya pergi sendiri?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI.

0: aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu.
1: Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lasim, alamat RT 03 RW 07 Desa Selarang Kesugihan. Saya mempunyai keluhan mata rebeng kalau melihat kurang jelas. Setelah saya mengkonsumsi Vitamart secara rutin sehari 3 kali, sudah habis 2 botol. Alhamdulillah sekarang sudah banyak perubahan. Bagi saudara yang lain yang mempunyai berbagai keluhan mata, ayo jangan ragu untuk

0: radionya. Radionya Kota Banja.
1: Kota Banja.
2: Asoy. Asoy.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya

0: terus gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan

0: RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.
1: Pendengar minyak herbal Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbah saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

Hai, saya Ailka Denny. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: waktunya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal pamun Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Kasal atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Pekansari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081-313-458-622.
2: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: follow media sosial RCM _ Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok at rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat ti warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, ab

0: harita tos karituka dia berobat anu teu aya hasilna, saparantos kara jadi bama, jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatul atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 100 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.

0: kalian. Ini adalah tentang paspor anak. Anaknya mana? Oke, bisa kita mulai. Daftar dulu. Loh, mau kemana? Kan ada M-Paspor. Bisa kapan aja, di mana aja. Tapi kalau 0-5 tahun, tidak harus daftar di M-Paspor. Kalau sudah daftar, datang dengan dokumen lengkap, salinannya, dan materai. Bawa anaknya. Mulai dari 0-17 tahun, semua bisa punya paspor sendiri. Ambil fotonya. Sekarang, tinggal menanti paspor jadi, tanpa rasa khawatir. Selamat berlibur.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: digaruk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: terus.
1: Seru nih Bu, menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asor.

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA, radio yang paling asoy, asik coy.

0: Aduh, kerja di depan komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan yuk, Wi. Manjain mata.
1: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
0: Janganlah. Ke pantai, kayaknya seru nih.
1: Boleh, ayo.
0: Oke. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu tiap hari liatin komputer?
1: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan, makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
1: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: banyak.
1: Salah-salah jari ayah, Bi. Tadi habis nyangkul di sawah.
2: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh, iya bener. Ini mah kena kutu air.
1: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sabaguna di warung sebelah juga ada.
2: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
1: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
3: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik.
1: Halo sobat, tahukah kamu batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan.
2: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
1: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
2: Kan aku udah bayar. Bisa refund nggak?
1: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
2: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa nggak?
1: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
3: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Bekasari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081 313 458 622.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan butuh air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
0: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa

0: Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Eva,
2: Bu, menang terus.
1: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
2: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
2: Ya udah, Bu. Iya.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: 50 kota Banjar.
1: Pendengar, tanah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiqur Rahman, alamat Desa Sirugem RT 2 RW 1 Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Saya pengguna minyak herbal Sultana. Dulu saya tahu minyak herbal Sultana itu dari radio. Dulu saya menggunakan minyak herbal Sultana untuk pijat dan urut, rasanya enak gitu. Selain aromanya yang pas, juga rasa hangatnya juga pas di kulit dan bikin nyaman. Dan sekarang cepat habis karena buat keluhan-keluhan lainnya juga, seperti gatal-gatal, digigit serangga, alergi kulit, dan lain sebagainya. Dan banyak yang sudah membuktikan di rumah saya. Pokoknya buat obat luar ini, minyak herbal Sultana memang jos lah.

0: Dengan radio di mana saja berada yang mendengarkan suara saya ini, jangan lupa sedia selalu minyak herbal sultana di rumah Anda karena khasiatnya banyak sekali. Dan ini saya memang benar-benar pengguna setia minyak herbal sultana untuk keluarga. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Demikian kesaksian saya, semoga bermanfaat dan memantapkan Anda yang masih ragu menggunakan minyak herbal sultana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk

0: أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Edi.
2: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
3: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
2: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
3: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
2: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang sudah habis berapa botol, Pak?
3: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
2: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
3: Iya.
2: Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
3: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
2: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya saat ini lagi di rumah Mbak Ayu Wantes Cendol Dawet di Arjosari Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Assalamualaikum Mbak Ayu Wantes.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, di sini Bawor mau menanyakan tentang produk. Nah, sebelum kenal dengan Habutop, apa yang dirasakan Mbak Ayu Wantes saat ini?
2: Yang dirasakan saat ini?

0: kesehatan Mbak Yuwantes. Nah, terus apa setelah mengonsumsi Habutop Ramon Arab yang lagi ngetop, apa saran untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Saran pada pendengar radio lainnya, kalau minum

0: Haputop,
1: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Oh begitu, Mbak, itu pesan-pesan Mbak Yu Wantes cendol dawet yang dari Arjosari Kidul. Terima kasih Mbak Yu Wantes atas perbincangan tentang produk herbal PT Denatur ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Radio RCA sekarang udah.
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota. Emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal. Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong. Asik.

0: keluar kota atau keluar negeri. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar. Terus ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Paspornya udah ada.
2: Simpan di tempat yang aman. Tempat aman, bukan tempat nyaman. Jauhkan dari tempat yang lembab dan jangkauan anak-anak. Paspornya aja, bukan anaknya. Simpan backup paspor asli dalam bentuk fotokopi atau soft copy. Bukan motokopi, paspornya di copy.

0: boleh basah, tidak boleh hilang. Kalau mau jalan-jalan, bawa sendiri paspornya. Pakaikan jaket atau pelindung. Maksudnya, paspornya dikasih sampul. Selalu waspada. Waspada, bukan waspeda. Bawa surat keterangan hilang dari kepolisian. Paspor aman, jadi jalan. Jaga selalu paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tangerang.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Radio Cempaka Angkasa RCA,
5: radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT3, RW2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Bapak, kok matanya merah?
4: Gak tahu nih, dari tadi mata bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
3: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
4: Iya, coba kamu carikan obat ya.
3: Ya udah, nanti aku beliin Vitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kota Tegal. Abung saya, setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi botol yang isi 200, keluhan saya sudah

0: kan, Pak? Matanya kenapa, Pak? Merah banget itu.
1: Iya, Mas. Mau cari obat buat mata merah. Gatal. Kemarin kelilipan sampai merah.
0: Oh, gitu. Ini ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
1: Harganya mahal enggak, Mas, ini?
0: Harganya Rp150.000.
1: Alhamdulillah, uangnya pas. Beli satu ya, Mas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Diah, Kampung Undur Kau, RT 3, RW 3, Desa Marga Mulia, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten. Saya ingin berbagi pengalaman

0: lagi ngetop. Sekian pengalaman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
3: 102 Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
1: Kurang lebih ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur Bapak? Mau ngenalin Bapak ke tante-tante?
0: Ih, gak gitu Bapak. Nana mau beliin obat mata buat Bapak.
1: Mata Bapak masih sehat-sehat aja, Nak. Karena Bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat Bapak. Kok selama ini Nana gak tahu kalau Bapak suka minum kapsul Vitama?
1: Ya, karena habis, Nak. Makanya Bapak gak beli lagi. Gak ada duit.
0: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas. Vitama.

0: Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Bekasari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, geni si Akang, tos sehat? Jaga gening ayeuna mah. Teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
2: Nya-nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
1: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Pudat Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudut mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta obatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
0: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

0: Assalamualaikum, selamat semuanya. Media aja pecinta lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop kenangan. Ya, jumpa lagi di Melody Memory aja. Ya, malam ini hari sekarang apa, Rabu malam Kamis 7 Oktober 2026. Ya, gimana Mira aja kabarnya? Semoga baik ya, sehat semuanya, bareng keluarga, bareng orang tersayang ya. Sorry, biasa Melody Memory bersama Obat Denatur ya, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan produk lainnya ya. Silakan bisa dibeli di RCA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, lewat pembuka tadi diantaranya ada lagu karya Rinto Harahap. Baik, sudah ada siapa ini di 0821-3058-8988 ya. Halo, mana suaranya? Halo, bentar, ini apa belum dicolokin ini ya? Tidak ada. Gelap. Kenapa tidak ada ini? Ya, halo.
1: Halo.
0: Kenapa tadi tidak ada ya?
1: Kak, udah dihalang-halang.
0: Oh iya.
1: Dan nyampe juga.
0: Belum selap ini mungkin ya. Iya, di Habatopan.
1: Yang paling
0: ngetop. Iya, gimana di Buni Hehe, Teh Bunga? Gerah sama-sama ya. Aduh ampun ini.
1: Pengen
0: lagi beran. Sok. Lagunya apa?
1: Merahnya rinduku.
0: Merahnya rinduku. Biru mungkin ah.
1: Oh.
0: Dari itu ya, siapa? Ria ya?
1: Iya.
0: Ria Angelina.
1: Kan bisa merah juga.
0: Sok dikirimin buat siapa?
1: Suaranya
0: pelan
1: duluan ya.
0: Makasih.
1: Terus buat.
0: Suaranya pelan.
1: Apa?
0: Suaranya coba tuh agak pakai getih sedikit. Coba.
1: Jaru HP-nya di sana.
0: Oh.
1: Bentar.
0: Oh, pantesan.
1: Buat Pama Putra.
0: Terus buat siapa Pak Putra?
1: Bunda Rati. Udah nanyain sih. Panca yuk, tapi belum masuk di Gerinte.
0: Terus siapa?
1: Darca. Kang Ujes.
0: Kang Ujes.
1: Bunda Mawar.
0: Bunda Mawar.
1: Umi dua-duanya.
0: Umi.
1: Ani dua-duanya.
0: Ani.
1: XXXB.
0: Terus.
1: Mas Anudin, Mas Herdi, Paman Halisa, Teh Ai Amanja, Ugenya.
0: Iya, terus siapa lagi?
1: Kang Adeng Suradeng.
0: Kang Adeng. Belum ada kehidupan, Kang Adeng.
1: Tahu kemana ya, Kumon kali ya?
0: Ada nanti
1: kita. Kabar terus sama ya Kumon, Kang Obe.
0: Disebut Kumon nanti ada.
1: Kumon, Kumed. Kumon, Cina padahal mah kemarin kan sakit katanya.
0: Iya. Terus siapa lagi?
1: Teh Hendra,
0: ada pesannya. Kang Heri, terus?
1: Siapa lagi?
0: Sok, siapa lagi?
1: Yang ada di Ciamis ya.
0: Reni Mei.
1: Teh Ismai. Jubaidah.
0: Sok, siapa lagi?
1: Iya, Siti Jubaidah emang.
0: Hah? Bukan Siti itu, Salama. Siti Salama. Ingatnya itu lagu apa? Undangan Palsu ya, Cacah Handika ya, Teh Siti.
1: Jadi siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Buat semuanya. Oh, Teh Indri.
0: Teh Indri. Ada.
1: Selamat malam. Buat semuanya aja lah.
0: Semuanya, iya, iya.
1: Di kumin-kumin. Selamat malam. Lagi istirahat.
0: Iya, iya.
1: Buat anak selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Ya,
1: bagus-bagusnya
0: di mana? Malung
1: sih,
0: iya.
1: Di kopian atuh?
0: Belum ada.
1: Iya.
0: Yuk. Iya, mangga. Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam, Teh Bunga, Ria Angelina ya, birunya rinduku. Ada, oh, Mamah Nani juga asik dari jam berapa, Mamah Nani ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cuma dengerin aja, biasa melungse habis nyari cuan. Terima kasih. Iya, sama-sama Nani. Ya penting ya, mending nyari cuan kalau ada tempat nyari nama ya. Sok kita ke Rawa Lumbung. Ini perbatasan dengan Panjalu, Ma Oci. Halo?
2: Halo?
0: Iya.
2: Halo.
0: Halo. Di Habatopan. Lup-lup, Ma Oci. Coba ini apa?

0: Android apa HP galabak ini?
1: Galabak.
0: Oh, pantesan.
1: Sehat Andri?
0: Melungse mah aduh ini.
1: Dari mana tuh?
0: Melungse itu melayat itu meninggal mamahnya Ataka di Banjarsari.
1: Oh, siapa?
0: Mamahnya Ataka meninggal tadi pagi jam 8.
1: Sudah husnul khotimah aja ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Sok mau
1: Andi.
0: Iya, gimana ma?
1: Lagunya. Biarkan so, cintamu berlalu.
0: Atau tidak digupayan, kenapa tuh?
1: Enggak lah.
0: Ada kabar katanya di mana jauh, di Puntas.
1: Mana jauhnya di gunung?
0: Di Puntas, nah tuh biarkan. Di Puntas lagi cari.
1: Andi salamnya ya.
0: Buat
1: salamnya
0: siapa?
1: Buat yang barusan ya. Teh Bunga.
0: Teh Bunga barusan. Sok siapa lagi?
1: Buat Teh Indri.
0: Teh Indri.
1: Batang terus Panji.
0: Kang Panji.
1: Batang Ujes.
0: Perbatasan mah si teh ini. Rawa teh batas dengan Panjalu, rawa Lumbung teh.
1: Iya, rawa Rudista, rawa 2.
0: Oh, iya iya.
1: Buat siapa tuh? Buat
0: siapa?
1: Bunken,
0: Bunarati,
1: Mama Putra, Bapak Putra,
0: siapa? Harry, itu Harry di Cikelong, Kawali.
1: Buat Harry, buat yang di Bebantar itu siapa?
0: Iksan.
1: Oh Iksan ya, tapi belum kenal.
0: Oh belum kan, buat pernah ngintip Ma Oci itu pasti cina. Oh Ma Oci
1: ya pasti kenal aku ketemu
0: tidak pernah tahu
1: di desa gitu.
0: Ke Teh Ajeng juga tahu cina pernah lihat
1: Teh Ajeng ya malam buat Teh Indri, buat Kang Panji, buat siapa lagi
0: sok,
1: ya
0: si Eta
1: buat
0: juga.
1: Teh Mei buat lupa kalau udah itu mah
0: kenapa ditulis atau di telapak tangan Ma Oci enggak.
1: Nah, buat semuanya
0: iya iya
1: ya, ya spesial buat Andi ya,
0: makasih
1: ya.
0: Amin
1: ya, makasih Andi.
0: Yo sama-sama. Waalaikumsalam Mama Oci dari Rawa Lumbung. Kalau Iksan mah dari mana itu Iksan? Bebantar ya. Kalau Teh Ajeng mah mana? Bojongpari ya. Kalau Teh Indri ya Panji mah dari sudah masuk Panjalu ya. Ciomas ya. Sok ada Teh Bungsu ini enak kalau lebaran teh ini tinggal namprak ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Habatopan.
2: Gimana Arabi yang lagi ngetop?
0: Yang lagi ngetop Bungsu Garut ya, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah lagi baik.
0: Lagi baik, ya baik lah. Melungse sedikit biasa lah.
2: Mudah-mudahan selalu baik.
0: Iya, kalau itu teh
2: selalu sehat juga.
0: Bulan-bulan apa itu teh konyol teh musim konyol di sana Cikajang? Bulan apa?
2: Kedap doyan.
0: Oh kedap doyan.
2: Terhujan.
0: Oh iya, sekarang mah lagi musim.
2: Airnya mana garing?
0: Oh garing ya.
2: Dari Ciboran.
0: Lagunya apa teh?
2: Lagu naon
0: sih? Lagu empop nostalgia, empop lawas. Ya, so, empop. Lagu awal. Apa?
2: Kereta Senja.
0: Kereta Senja. Mau ke mana? Masuk. Mau ke Jogja ya. Kemana?
2: Mau kemana? Mau jalan-jalan aja.
0: Jalan-jalan, iya. So.
2: Keliling kota.
0: Naik delman keliling kota mah bukan kereta atuh. Halo. Apa? Naik delman istimewa keliling kota mah ada kan laguna
2: adanya.
0: Sok dikirimin.
2: Kirim salam
0: buat siapa?
2: Buat Andri yang lagi tegas ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Amin. Buat yang barusan
0: Mama Oci.
2: Ya Mama Oci
0: tadi Teh Bunga.
2: Buat Teh Bunga juga ya Mas Mawar. Buat Mas Herdi
0: terus pesan juga sudah banyak tuh.
2: Bunarati.
0: Bunarati, siapa lagi?
2: Teh Indri juga ya.
0: Teh Indri.
2: Buat Kang Ujes.
0: Kang Ujes.
2: Teh Ismai.
0: Teh Ismai.
2: Buat
0: terus.
2: Buat Kang Obe sama juga.
0: Iya iya.
2: Mama Putra.
0: Mama Putra.
2: Mama Devina juga.
0: Mama Devina. Tadi lewat ke Mama Devina ke. Kemana? Lewat ya ke Kidul tuh ke Mama Devina lewat ke Reni Mei lewat. Teh. Ya.
2: Mudah-mudahan selalu sehat ya.
0: Amin amin.
2: Buat itu
0: siapa?
2: Kang Darsajat.
0: Kang Darsajat Nika.
2: Iya. Buat Mas Dimas.
0: Dan Dimas.
2: Kang Ading. Kang Ading.
0: Iya iya.
2: Buat Siti juga ya.
0: Siti Salamah
2: buat
0: itu namamu.
2: Bah Herman juga.
0: Bah Herman kemana Bah Herman?
2: Gak ada.
0: Masa tenggang gitu Bah Herman ini.
2: Tapi tayangnya nggak lalu. Gak kurang motif.
0: Esok ceroboh itu.
2: Tapi mudah-mudahan siapa selalu sehat ya.
0: Iya, amin, amin.
2: Mudah-mudahan panjang umurnya juga.
0: Amin, ya Bang, amin.
2: Pokoknya dikumin-kumin
0: di
2: saja.
0: Dikumin-kumin, iya.
2: Iya, buat semua mitra RCA ya. Mudah-mudahan semuanya pada sehat selalu, bahagia juga.
0: Bus Mios masih ada, Garut? Tasik Garut masih ada tidak bus Mios? Halo?
2: Siapa?
0: Itu bus Mios masih ada sekarang? Tidak ada ya?
2: Nggak tahu
0: tuh. Oh, nggak tahu. Dulu
2: masih ada.
0: Dulu mah ada tuh Tasik Garut bus Mios.
2: Masih ada sekarang juga.
0: Waktu
2: ada.
0: Jadi anak kos dulu pernah di Garut jadi anak kos dulu. Di mana dulu teh di Garut?
2: Tarogong.
0: Di Tarogong Jalan Pembangunan dulu ada. Jadi bisa ngaliwet, bisa masak apa mie goreng.
2: Kalau sekarang di Tarogong. Bakal
0: kenapa?
2: Bakal pangling sih kenapa?
0: Oh iya, oh, udah lama tahun berapa? Aduh.
2: Iya.
0: Udah gini-gini juga kan pernah bujangan dulu atuh tidak langsung.
2: Iya, iya.
0: Tidak langsung jelek begini kan.
2: Pasti. Mengalami bujangan dulu.
0: Bujangan dulu, iya.
2: Pokoknya buat semuanya.
0: Semuanya iya.
2: Terima kasih ya.
0: Yo sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya Teh Bungsu Garut. Iya gini-gini pernah bujangan dulu Teh Bungsu dulu jadi anak kos di Tarogong Jalan Pembangunan dulu ya. Dulu Teh pernah lintas alam ke Curug apa tuh ada Curug Cilawu. Iya Cilawu kalau Salawu mah Tasik, Garut mah Cilawu tuh ada curug lumayan besar ya curugnya. Iya ke lagu dulu ini lagu siapa tadi Teh Bunga ya Ria Angelina Birunya Rinduku sebuah lagu karya Obi Mesa terus Mahoci nih Kardila ya Mahoci nanti.

0: mau kelewatan dong. Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Tuh, baru buka sudah jam 7:38 ya di kebut. Sekarang kita ke pesan dulu ya, ada Heri Hermana di Cikelong kawali daftar hadir. Ya, terima kasih Heri. Gimana itu tulisannya ada dimuat lagi di Mangleher. Sudah lama tidak baca Mangle. Reni, ya Reni tadi lewat ke sana pas ada baso, seperti ada baso bakwan Tembung Kerta itu ya tadi lagi di sana tuh. Ini mainnya Gunung Cupu. Salam buat Teh Hendra, Kang Darso, Mahdi Pina, Kang Cengek SB, Akim Malabar, WMN, Bu Suryani, Teh Bunga, Teh Isma, Teh Siti Salamah. Lagunya Oh Tak Mungkin Deloid. Iya siap nanti. Tadi teh seperti baso tembung ada lagi di sana ya. Terus ada Mas DME hadir ya, main hoba top baterba yang lagi top. Mas DME situ Bentang Permai, lagunya Grace Simon Bing ya. Iya, mengenang sekalian mengenang ini ya, Mas DME mamahnya Ataka ya. Salam buat Mira Ecia, malam buat istirahat ya, yang si siaran bertugas sampai tuntas, tetap sehat, semangat dan mi sukses. Yalah engap Mas DM mau sukses mah. Seperti alas macua itu mah ya. Noon, yo sim. Terus ada Teh Imas jauh dari Cibalong. Melodi Memori bareng Habotop, tolong apa mau ngeclok apa Teh Imas, atau jangan ucelok ngeclok, ini juga sama lagi butuh ini. Oh bukan ucelok ngeclok ini, minta diputerin lagu, minta ECI, kata siapa ucelok ngeclok. Lagunya dari Hatikus Endang, Surga dan Neraka. Salam buat semuanya Mitra Ecia di mana saja berada. Spesial buat yang sisian, moga sehat bagi selalu, amin. Dan spesial yang suka nyapa aku, ya terima kasih sapaannya. Mamah Wulan juga ya. Mamah Wulan, dari mana Mamah Wulan teh? Dari Sarabaya, tuh itu pelantun Grimis mengundang, masih adakah di Sarabaya? Assalamualaikum, waalaikumsalam, malam Melodi Memori. Lagunya Bukit Berbunga, salam buat Bunda Niken, Bunda Ranti, Kang Ojo Grosir, Aujes, Pak Edi, Mama Heru, Mama Aa, Butin, Bu Suryani, Kang Parid, Kang Obet, Teh Bunga, Teh Ai Sukaraja, Umi Sendana, Anggrek Ungu, Teh Reni Meimei, Dingkumin. Spesial yang sisiaran, moga sehat, amin, ya Rabbal Alamin. Ya nanti lagi yang lainnya, Bunda Niken, terus ada siapa lagi, Butin, Teh Hendra, terus Bang Madun, Citapennya sebelah mana Bang Madun? Terus ada Putih Curug, Mama Nelly, Teh Leo, Bunda Rati, Abah Herman. Ini ada Abah Herman ya, Abah Herman tadi kata siapa? Kumod, cina ceroboh ya Bang. Oke, ini lagu. Ya mah Oci, ini mah lagunya. Nikah Adila, Biarkan Cintamu Berlalu, terus Teh Bungsu, nanti dua lagunya, Kereta Senja.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Dulu mau liburan ke luar negeri, baru siapin paspor aja. Dari bangun, siap-siap, langsung berangkat dalam sekejap. Bawa dokumen asli, nggak lupa difotokopi, sempetin sarapan roti, bawa bekal nasi, ngebut ke imigrasi. Kirain masih sepi, taunya udah ngantri. Tapi dulu belum ada M-Passport. Bisa daftar kapan aja, di mana aja. Sebelum ke imigrasi, foto dokumen asli, isi lengkap data diri, pilih pembayaran sesuka hati. Pagi, siang, sore, datang sesuai waktu yang dipilih. Kalau sudah jadi, ambil sendiri, bisa. Diantar ke rumah, bisa. Antri lebih cepat, masa berlaku lebih lama. Bikin paspor makin mudah dengan M-Passport.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI.

0: RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua

0: penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Ya, kembali ke pesan ada ya benar nih kan di Jalan Horas Bah ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Kupahanku, salam buat Anggrek Ungu, Neneng di Jeddah, Mamah Wulan, Neni Mai-Mai, Mamah Oci, Kang Ujes, Kang Tarso, Kang Parib, Kang Jay, Pak Edi, semua minta ECA. Yang sisaan moga sehat selalu bareng keluarga, amin, ya Rabbal Alamin. Ada Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi, ya. Baru daftar hadir ya Butin, lagunya belum so rugi ya daftar hadir dari tadi ngetik lagunya belum ya. Terus ada siapa? Oh Teh Hendra juga ada ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Antar Jakarta dan mana? Antar Jakarta dan Penang dikirim buat Neni Mei-Mei, Pak Ajat, Kang Adeng, Kang Obet, Wadidi, Bina, Arsel. Istimewa buat Randegan, lagunya Aisyah dari 5 Minute. Kalau Aisyah itu lagu tahun berapa? Dilihat dulu ya. Lagunya Aisyah dari 5 Minute. Salam buat Mama Reski, Teh Aman dan Far dimanapun. Terus ada Putih Curug Cikawung Bojong Habato Paterba yang lagi ngetop ya. Lagunya Bila Cinta Didusta tuh gimana tuh? Bila Cinta Didusta pasti nyakar apa gimana? Dikirim buat semua minta ECA buat terima kasih sama-sama. Ada Mama Nelly, ini spesialis lagu-lagu jenaka. Mama Nelly Mada, geda laguna Kedi Pirit, geda laguna pasti lagu jenaka di lagu-lagu siapa yang jenaka teh? Ari Wibowo, Ria Resimori, lagunya Kau dan Aku Berbeda. Oh Nelly masuk Patajai ya, ini cenah spesialis lagu jenaka. Ini mah lagu cengeng atau Bunda Rati, Mama Oci, Reni Mei-Mei, Teh Ismai, diengkumin semuanya minta ECA. Buat yang si siaran, moga sehat selalu, amin. Patoja, iya. Ada Teh Leo juga hadir, lagunya Untukmu dari siapa? Bukan Tita Sumarsono, cari Teh Leo ya. Abah Hungsu Teh Kumo, saat malam, malam juga. Saat malam buat semuanya minta ECA, moga sehat semuanya. Tolong lagunya Tommy lagi Kang Jeki itu suka ada di juga kelihatan menyibuk ya. Terus Kang Udin Besut sama Teh Yuyun ya, Teh Yuyun tuh pas tanjakan. Pangling Teh Yuyun pas lihat, oh itu Teh Yuyun deh ya. Kan ada Bunda Rati juga ya. Aduh ini

0: Berikut kisah.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Itu tulisan
1: mana?
0: Itu yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Kenalin, ini Anti, tanam di dalam diri. Anti jarang masak nasi, lebih suka beli di aplikasi. Gak lupa asupan kopi sehari-hari. Kalau yang ini, Anto, Anti Online. Gak mau ambil resiko, beli apa-apa, harus ke toko. Meski beda sana sini, Anto dan Anti sama-sama mau liburan ke luar negeri. Buat bikin paspor, Anti daftar di aplikasi. Sedangkan Anto datang langsung ke kantor imigrasi. Ternyata gak bisa langsung antri, siapkan data diri. Pilih kantor imigrasi dan waktu kedatangan sesuka hati. Datang ke lokasi, bawa dokumen asli, lalu foto diri. Pakai M-Paspor, semua teratasi. Paspor udah jadi? Masa iya pergi sendiri?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

Jadi, kesehatan itu mahal banget. Apalagi, buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutalk. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutalk, obat herbal yang lagi ngetok.

0: Herbal Tamun Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Kasa atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Pekansari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081 313 458 622.

Iya, Mama Nelly, barusan bukan lagu jenaka itu Maya. Lagu cengeng Ratih Purwasi Kau Dan Aku Berbeda. Terus juga ada Butin Anggekmu dalam bahasanya Assalamualaikum Waalaikumsalam. Melody Memory lagunya Ayah yang dari siapa ayahnya dari edisi Litonga. Salam buat semuanya bertanya aja moga sehat selalu dari Butin Anggekmu dalam bahasanya. Terus juga ada siapa yang belum tahu Iksan di Babanta.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
1: Siti Mastah dari Koncang.
0: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
1: 62.
0: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
1: Kata dokter ada komplikasi.
0: Komplikasi?
1: Iya, darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah aku pelancar, cuman agak ngap sedikit. Biasanya ngepel ini. Tadi makan bisa aku ini kaku.
0: Oh, sekarang udah bisa ya Bu ya?
1: Iya, alhamdulillah udah bisa.
0: Alhamdulillah.
1: Saya ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Jadi gak bisa nuku kaku.
0: Oh, berarti udah.
1: Alhamdulillah ada perubahan.
0: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol Ibu?
1: Satu.
0: Satu, dua buat, sama yang ini ya?
1: Iya,
0: yang
1: dua sama, iya.
0: Isi 200 kapsul.
1: Iya.
0: Oke, Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya enggak nih buat pendengar?
1: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
2: Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, penutup ada dari siapa ya? Oh, Mama Titi Cibulan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masih kebagian. Lagunya Layang-Layang dari Kus Plus ya. Terus juga ada Bunda Rati, lagunya Titik Noda. Titik Noda Deloid yang judul lagu apa yang lirik? Kalau yang lirik mah Titik Noda itu Jamal Mirdad ya. Terima kasih semuanya, Mita ECA penutup dua lagu ya. Jumpa lagi besok biasa selepas Isa. Jangan lupa produk denaturnya Habat Pobudo Vitama Sultana bisa dibeli di ECA atau di agen-agen ya. Ya, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu ini? Sana mandi. Udah siang belum mandi?
1: Nanti kalau mau berangkat.
0: Emang mau kemana?
1: Mau ke kota dong.
0: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
1: Buat apa?
0: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama sih untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Perma Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Aman. Ternyata lebarnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sora obat anu teu aya hasilna, saparantos karajarimba mah, jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nyat.
0: Salah sahiji pengobatan resmi, nu aya di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyambak, petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaludin AB, Mang Rupatin, Mang Waris Tunggal di Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nya eta ku cara hijamah atawa bekah herbal mau dibarengan ku munajat kanu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk. Mang Rupatin salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalak rematik mah darah tinggi, asam urat, batuk tepi bingung oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna.

0: Jadi dia
1: salah sahiji pengobatan anu pinung tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, 323-94 dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba, sudah

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto.

0: pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
1: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Bakar Madu sendiri bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
0: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
1: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
0: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi top, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu ya, coba dulu konsumsi Habutop ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
0: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu.

0: mendengar Brinsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio,

0: Abutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Abutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar. Kota Banjar.
1: Asor.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana Bu kabarnya?
4: Kabarnya alhamdulillah lumayan.
3: Alhamdulillah.
4: Ini penyakit rada rada panjat.
3: Boleh bisa kenalan dulu Bu. Siapa namanya nggih?
4: Solihah.
3: Oh, Ibu Solihah.

0: Ibu Soliha alamatnya dari mana gitu ya?
1: Pangebatan.
0: Pangebatan
1: gitu. RT 9 RW 7.
0: Oh nggih. Ibu sebelumnya punya keluhan apa nggih Bu ya?
1: Keluhan penyakit ini asam urat.
0: Asam urat ya.
1: Yang paling ya. Sakit
0: itu yang di kaki sebelah kiri.
1: Iya.
0: Sampai bengkak ya Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu bisa ceritakan Bu sebelumnya bisa kenal Habu Top itu dari mana? Ibu
1: dari kan? Anak itu.
0: Dari anak.
1: Yati itu yang sebelahnya.
0: Beli Habu Top.
1: Beli dari Bu Mut.
0: Oh nggih. Gimana Bu perasaannya setelah membeli setelah mengonsumsi Habu Top itu gimana rasanya Bu?
1: Rasanya lumayan.
0: Lumayan. Udah mulai kerasa enakan Bu benarnya.
1: Iya. Kadang.
0: Kakinya gimana Bu rasanya?
1: Sakit sekali.
0: Dulunya.
1: Iya. Iya.
0: Setelah mengonsumsi Habu Top?
1: Lumayan.
0: Lumayan. Pakai jalan udah mulai enakan Bu.
1: Udah berapa itu? Udah dua gitu.
0: Udah dua botol.
1: Iya.
0: Nggih. Ibu perasaannya kakinya udah enakan gitu ya?
1: Emang dan enak nih.
0: Pakai buat jalan juga udah enak.
1: Udah pakai kakak waras.
0: Mudah-mudahan itu amin.
1: Amin.
0: Nah Bu, kalau boleh ini minta saran-sarannya Bu buat pendengar yang mungkin punya keluhan asam urat yang sama seperti Ibu gitu. Kira-kira boleh nggak Bu minta sarannya gitu?
1: Buat pendengar yang punya keluhan asam urat seperti saya, silahkan beli Habu Top Herbal Arab yang paling top.
0: Top. Ya, terima kasih Ibu.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih konsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih Pak.